0: Dr. Gindombe Segin ima sisan anga sigida wala famuya chogo kasia kumena sigia basi kabo demisani mwema mbafe folo anka lame mba ulame uye odo ula kali anye ambetla kiife la lame uka
1: anya mena ambra sutu ula jine ya doli ufola ku